0: Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya bunda, adek takut kalau bunda marah. Kapan sih bunda itu libur? Adek pengen mainan sama bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama bunda. Kalau bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya bunda, semangat kerjanya. Adek sayang bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga
2: playlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Ratu Surga.

0: Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penyertaan-Mu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpeng pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi.
2: Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
3: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
3: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
3: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Ming? Aku mau pergi, cepat, Kak, cepat.

0: Akhirnya, kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny?
1: Siapa itu? Ampura, siapa? Stop! Kenapa sawah bapak jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya, padinya, pohon mangganya, jangan.
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh, Sari.

0: Jening?
1: Ampun, apa-apa. Jening, Jening tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapa. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapa. Ampura, Bu. Jening salah. Jening lupa berterima kasih. Jening takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Jening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon, sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie setia terus temenin kalian ya di siang hari ini. Santai siang. Pastinya jangan lupa makan siang. Jangan lupa untuk ini lagi ya teman Pro 2 ya, istirahat. Dan kalau itu sudah dilakukan ya lanjut lagi tentunya untuk beraktivitas ya. Apapun yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawabnya harus tetap terselesaikan. Teman Pro 2, ini ada sesuatu yang sangat inspiratif lagi di mana kisah inspiratif UMKM disabilitas yang membuktikan keterbatasan bukan menjadi halangan, teman Pro 2. Jadi usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang digerakkan para penyandang disabilitas kini berkembang di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Para pelaku usaha kreatif dibaliknya membuktikan ya teman bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Salah satunya UMKM Danusantara Food ini didirikan oleh Iin Nurjana. Jadi dikatakan kalau untuk sosial medianya memang Danusantara Food ya, tetapi untuk nama brand sebenarnya adalah Diva Danusantara. Karena ya adalah UMKM yang digerakkan para difabel. Iin mengatakan usahanya tentunya sudah berdiri sejak awal masa pandemi dan tujuannya adalah untuk memberdayakan para difabel agar mampu mandiri secara ekonomi dan personal. Diva Danusantara juga memproduksi beragam cemilan ringan seperti basreng, aneka olahan pisang, dan tidak hanya produksi sendiri ya. Iin juga membuka kesempatan bagi kaum difabel yang ingin menaruh produk cemilannya di platform Diva Danusantara. Iya, Iin mengaku ya tantangan aksesibilitas menjadi kendala utama saat memasarkan produknya melalui bazar ke bazar ya. Meski demikian, ia merasa bangga karena mampu memberdayakan banyak rekan difabel melalui usahanya tersebut. Iin berpesan kepada sesama disabilitas agar tidak pernah takut untuk memulai usaha sendiri. Ya, jadi gali kekurangan untuk menjadi kelebihan agar tetap bisa menciptakan kemandirian. Dan dikatakan juga ya oleh Andi Fuad Rahmadi yang mendirikan Kedaibilitas di Surabaya sendiri juga sejak 2016 lalu, di mana ia memberdayakan anak-anak disabilitas agar memiliki keterampilan produktif setelah mereka selesai menempuh pendidikan. Hal ini didorong oleh keadaan pada saat Andi masuk di bangku SMA, di mana Andi menyadari bahwa kemungkinan peluang pekerjaan bagi para difabel tidak sebesar yang lainnya. Jadi ia berpikir dan tidak ingin teman-temannya bingung ya setelah lulus dikemanakan gitu. Jadi karena memang peluang kerja bagi difabel ini kecil, tidak seperti yang lainnya, sehingga Andi mencoba membuka peluang sendiri untuk memfasilitasi. Jadi intinya bagaimana anak-anak ini dengan kemampuan dan hambatannya bisa diberdayakan sampai di titik mereka bisa menghasilkan suatu ekonomi. Kedaibilitas sendiri ya dikatakan oleh Andi merupakan usaha kedai yang memproduksi berbagai macam kuliner lezat seperti donat serta beragam kerajinan tangan yang menarik. Jadi tidak hanya di bidang kuliner tetapi juga menyentuh bidang kreatif. Namun Andi mengakui bahwa pemasaran masih menjadi tantangan tersulit yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM. Ya, syukurnya pemerintah Kota Surabaya sendiri yang memberikan dukungan nyata melalui kebijakan wajib belanja produk UMKM bagi ASN. Wow, ini keren nih kebijakannya nih. Andi mengatakan kalau kebijakan ini sangat membantu ya keberlangsungan UMKM termasuk kedaibilitas miliknya yang tetap bisa beroperasi. Sama dengan Iin juga, Andi berpesan bahwa keterbatasan memang bukan suatu penghalang. Menurutnya siapapun memiliki kesempatan dan tidak melihat pada fisik atau kemampuannya. Ya, gitu. Jadi katanya Tuhan itu menciptakan manusia tidak mungkin tidak ada satupun yang tidak ada manfaatnya. Oke, ini salah satu... salah dua ya. Oke, pelaku UMKM di... ini ya teman Pro 2 ya, yang menginspirasi di Jawa sana.
yang dimana mereka membangun UMKM, apalagi adanya UMKM yang dia bikin khusus ya di platform yang dia buat, yaitu Danusantara Food. Ini juga bisa membuat para difabel lainnya yang punya UMKM bisa ikut nimbrung nih untuk jualan di platformnya. Selain dia pun juga punya karya atau punya produk sendiri ya. Dan juga ada itu Iin ya, ada juga Andi di Surabaya yang dia membuat produk cemilan ya yang bernama Kedaibilitas. Dan juga memberdayakan anak disabilitas yang ingin produktif ya gitu setelah menempuh pendidikan. Oke, semoga berjalan dengan lancar dan menginspirasi juga para pelaku UMKM di sini, yang kaum difabel juga bisa berpeluang untuk sukses. Yang kedua juga para sama UMKM juga bisa memberikan ruang untuk para disabilitas juga untuk mendapatkan pekerjaan, ya kan? Kita juga lihat banyak kok pengusaha-pengusaha restoran juga yang justru memprioritaskan atau bahkan mengkhususkan juga tenaga-tenaga dari kaum difabel untuk bekerja, ya kan teman-teman dua? Oke. Itu dia satu info lagi ya yang udah Kak Frankie tambahkan menemani teman-teman dua semuanya ya di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk informasi lainnya. Tentunya masih di dunia UMKM dan kuliner dulu ya teman Pro 2. Sebelum nantinya kita akan bergeser ke info dari dunia olahraga. Ya, informasi berikutnya yaitu yang nanti Kakak Frankie bakal bagi lagi. Iya, Akumindo ini siap ya untuk mengikuti kebijakan baru pajak UMKM. Oke, informasinya bakal kita kasih tahu ntar, jadi jangan kemana-mana. Bersama saya Kakak Frankie, pastikan tetap setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kamu juga yang mau salam-salam, mau request lagu, ayo bisa chat WA di nomornya Pro 2 0821-4899-4964. Sampai jam 3 ya teman Pro 2 ya. Kita di program Santai Siang.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: di Pro2 FM.
1: Kita lanjut lagi santai siang teman Pro2. Informasi yang menarik nih dari seorang pejabat di Wamena di Tanah Papua, di mana pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang ini terus mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pembinaan langsung kepada kelompok tani. Nah, seperti Kepala Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pegunungan Bintang, mereka melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kelompok tani kopi, teh dan alpukat di distrik Oksebang. Nah, jadi kunjungan tersebut diawali di kelompok tani Kupo Sepo Okse dan kelompok tani Nemasera. Ini yang berada di kampung Okano dan kampung Kubipkop distrik Oksebang. Ya, dalam kunjungan tersebut, kepala dinas bersama jajaran ini melihat secara langsung perkembangan tanaman kopi, teh dan alpukat yang selama ini menjadi salah satu potensi unggulan masyarakat setempat. Selain itu juga pemerintah daerah ya juga dia berdialog dengan para petani untuk mendengar berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari perawatan tanaman hingga pemasaran hasil produksi. Kepala Dinas Perkebunan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pegunungan Bintang, yaitu Libertus Uropmabin SH, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen ya untuk terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani agar komoditas kopi, teh dan alpukat di distrik Oksebang ini dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Potensi kopi Pegunungan Bintang sendiri selama ini ya dikenal memiliki kualitas yang baik dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah yang terus didorong pengembangannya. Lebih jauh, Libertus menyampaikan apresiasi atas kinerja para kelompok tani yang telah membudidayakan kopi, teh maupun buah alpukat, dan dirinya berharap para kelompok tani ini terus meningkatkan budidaya perkebunan tersebut sehingga dapat bermanfaat dan dapat dijual sebagai kopi terbaik di distrik Oksebang. Libertus juga menuturkan pemerintah daerah ini akan terus berupaya ya memenuhi segala kebutuhan kelompok tani dalam mengembangkan sektor perkebunan. Jadi para petani ini tetap dikatakan untuk selalu semangat dan terus mengembangkan usaha ya. Dan pemerintah daerah akan terus berupaya memenuhi segala kebutuhan tani dalam mengembangkan ekspor perkebunan. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengembangan komoditas kopi, ini teh dan juga alpukat ya di kampung Okano dan Kubipkop distrik Oksebang ini dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

hari Senin. Yang tidak terasa kita sudah memasuki hari Senin lagi nih. Oke, dan nanti tidak terasa lagi Selasa, Rabu, Kamis. Udah deh, kembali lagi Senin.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASO yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Kita lanjut lagi santai siang teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Informasi dari dunia olahraga. Ya, ini udah terasa ya. Kita sudah hitungan mundur untuk menyaksikan dan mengikuti Piala Dunia 2026 dan TVRI. Pastikan kesiapan hampir 100%. Jadi chef editor Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, memastikan persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9%. Nah, hal itu disampaikannya di Jakarta pada hari Senin 8 Juni 2026 pagi tadi. Kansong menyebut TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran. Salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar itu. Ya, dikatakan oleh Kansong di ruang lembaga pers Dr. Sutomo Gedung Dewan Pers Jakarta pagi tadi bahwa pihaknya sudah siap 99% dan menaikkan piala dunia dan sudah melakukan semacam uji coba atau simulasi. Ya, dan pihaknya juga akan menyiarkan 3 pertandingan. Pihaknya sudah menyiarkan 3 pertandingan ya. Pada 7 Juni 2 pertandingan dan 8 Juni 1 pertandingan. Iya, di mana dikatakan bahwa Kansong menambahkan persiapan mencakup dari sisi peralatan, teknis maupun sumber daya manusia. Nah, meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun ia menegaskan TVRI sudah siap untuk menyiarkan Piala Dunia. Dikatakan tidak ada kendala yang berarti, kendala tentu ada, tetapi sifatnya teknis ya. Misalnya ada pihaknya yang belum terbiasa berhubungan dengan penyelenggara. Jadi dikatakan oleh Usman Kansong, ini juga menjadi, dikatakan saat dia menjadi pembicara dalam workshop menulis kreatif suara laga Piala Dunia 2026. Iya, di mana persiapan lain yang dilakukan TVRI antara lain adalah menyediakan host dan komentator saat pertandingan berlangsung. Terdapat 6 host dan sekitar 50 orang komentator yang disiapkan dari kalangan wartawan, pengamat bola, dan praktisi. Selain itu juga TVRI dipastikan akan menggelar sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar selama turnamen berlangsung. Ya, mereka juga telah berkomunikasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom serta Sekretariat Negara untuk mengundang Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagai pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026, TVRI berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan ke seluruh penjuru Indonesia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu akan digelar mulai tanggal 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Oke, kita pun juga mudah ya bisa nonton melalui saluran TVRI, teman Pro 2 ya. Oke, meskipun ada beberapa cara izin yang berbayar, tapi kalau dengan TVRI, kamu bisa nonton yang free gitu. Tapi bukan TVRI yang melalui parabola ya, teman Pro 2 ya, atau IndiHome, tidak. Tapi melalui siaran frekuensi lokal di setiap daerahnya. Kalau pakai parabola atau IndiHome kan itu mengambil siaran satelit yang langsung dari pusat ya. Tapi ini siaran yang mengambil frekuensi dari lokal atau frekuensi di kota setempat. Kayak di Merauke kan ada. Nah, untuk dapatin ya harus pakai STB gitu, teman Pro 2. Oke, satu info yang udah Kak Franky hadirkan lagi ya. Kita masih punya informasi olahraga lainnya lagi dari dunia bulu tangkis, di mana Indonesia Open 2026 sukses bangkitkan euforia bulu tangkis nasional. Nanti bakal kita kasih tahu ntar infonya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk informasi olahraga dari dunia bulu tangkis ya, di mana ketua panitia pelaksana Indonesia Open 2025 Ahmad Budi Harto bersyukur turnamen berlangsung lancar hingga penutupan ya. Menurutnya antusiasme masyarakat menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan ajang bulu tangkis bergengsi tersebut tahun ini. Ia mengatakan panitia telah menetapkan sejumlah target sejak tahap perencanaan Indonesia Open 2026 dimulai. Salah satu tujuan utama penyelenggaraan adalah mengembalikan euforia bulu tangkis Indonesia kepada masyarakat luas. Jadi ia menjelaskan panitia menghadirkan berbagai kemudahan untuk meningkatkan kenyamanan penonton selama mengikuti rangkaian pertandingan berlangsung. Dan kemudahan tersebut ini mencakup akses pembelian tiket serta fasilitas pendukung yang tersedia di kawasan Istora Senayan. Ya, dikatakan oleh dia bahwa sejak awal pihaknya ingin mengembalikan euforia bulu tangkis Indonesia melalui berbagai pendekatan yang dekat masyarakat luas. Karena itu pihaknya akan menghadirkan kemudahan tiket, akses penonton, dan pengalaman terbaik selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Menurutnya seluruh konsep penyelenggaraan dirancang untuk memenuhi harapan penggemar bulu tangkis serta standar federasi bulu tangkis dunia. Panitia juga mengusung tema Pride of the Nation sebagai identitas utama Indonesia Open 2026 tahun ini. Jadi tema itu diharapkan ya teman mampu menghadirkan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan turnamen internasional tersebut. Ia menilai tujuan tersebut berhasil ya diwujudkan melalui tingginya antusiasme penonton selama penyelenggaraan berlangsung. Sementara itu perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF, Selvam Supramaniam mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Open 2026. Jadi ia menilai berbagai inovasi yang diterapkan panitia memberikan pengalaman positif ya bagi pemain maupun penonton. Menurutnya fasilitas yang disiapkan panitia menunjukkan perhatian besar terhadap kebutuhan para atlet selama turnamen berlangsung. Berbagai layanan pendukung ya teman dinilai mampu meningkatkan kenyamanan pemain sejak tiba hingga meninggalkan arena pertandingan. Ia juga mengatakan area pemain menjadi salah satu fasilitas yang mendapat respon positif dari para peserta turnamen. Jadi banyak atlet nih yang memanfaatkan fasilitas tersebut karena dinilai nyaman dan mendukung kebutuhan mereka selama kompetisi. Ia juga menilai konsep Pride of the Nation ini berhasil menggambarkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga bulu tangkis. Dan menurutnya dukungan supporter Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat turnamen berlangsung istimewa. Ya, kita berharap ya teman Pro 2 ya. Apalagi bulu tangkis sendiri salah satu cabang olahraga yang banyak mengukir prestasi tidak hanya di Asia ya, tapi juga di tingkat dunia dengan atlet-atlet andalan. Atlet-atlet terbaik Indonesia yang menciptakan prestasi ya di mata dunia gitu. Merubah wajah Indonesia ya. Oke teman Pro 2, masih di Santai Siang. Tentunya lagu-lagu keren masih kita hadirkan juga ya menemani suasana istirahat kamu. Ataupun juga kamu yang sudah kembali beraktivitas sukses ya. Berjalan dengan lancar. Yang lagi di jalan juga hati-hati takutnya ngantuk, tetap fokus. Kalaupun lagi ngantuk atau kelelahan ya jangan sampai tidak fokus atau micro sleep ya. Oh iya, hati-hati. Utamakan keselamatan dalam berlalu lintas.
1: Sementara

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, Panglima Kodam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Wilhelm Rizard Pelamonia SE didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 24 Mandala Trikora Nyonya Jenny Fritz Pelamonia melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 1707 Merauke beberapa hari lalu. Kunjungan tersebut disambut oleh Dandim 1707 Merauke, Letkol Cezi Dili Eko Setiawan, SAKM Han, didampingi Ketua Persit KCK Cabang 17 Kodim 1707 Merauke Nyonya Asti Dili Eko Setiawan beserta keluarga besar Kodim 1707 Merauke. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan kehormatan, foto bersama serta pemaparan kondisi satuan oleh Dandim 1707 Merauke kepada Pangdam. Sedangkan Ketua Persit meninjau berbagai fasilitas pendukung, diantaranya TK Kartika, Posyandu Mimosa, dan kantor Persit. Kemudian Pangdam dan Ketua Persit meninjau stand inovasi prajurit dan UMKM Persit Kodim Merauke. Dalam arahannya kepada seluruh prajurit PNS dan Persit, Mayjen TNI Fritz Wilhelm Rizard Pelamonia menegaskan visi dan misi Kodam 24 Mandala Trikora sebagai satuan yang profesional, responsif, humanis, dan dicintai rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pangdam menekankan implementasi prinsip kenali, datangi, dan layani sebagai pedoman.

pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Prajurit diharapkan mampu memahami karakter wilayah, budaya, dan masyarakat setempat, hadir langsung di tengah masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik demi menjaga stabilitas dan memenangkan hati rakyat. Pangdam juga mengingatkan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial dengan menyebarluaskan informasi positif, mendukung program pemerintah, serta menjaga citra institusi. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan program unggulan Presiden, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Pangdam turut memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan generasi muda Papua yang bercita-cita menjadi prajurit TNI. Ia meminta seluruh jajaran Babinsa, Danramil, Dandim, hingga Danrem untuk melakukan pembinaan secara dini kepada calon peserta seleksi, terutama anak-anak keluarga besar TNI, orang asli Papua, serta anak yatim piatu. Menurutnya, kepemimpinan yang baik harus mampu memberikan manfaat bagi orang lain dan menghadirkan solusi. Sementara itu, kepada anggota Persit, Ketua Persit KCK PD24 Mandala Trikora, menekankan pentingnya menjaga etika, mendukung tugas suami, serta aktif dalam kegiatan organisasi sesuai peran dan tanggung jawabnya. Kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan penyerahan cenderamata, penulisan pesan dan kesan, serta penanaman pohon kelengkeng di halaman Makodim 1707 Merauke sebagai simbol harapan akan tumbuhnya semangat pengabdian, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam membangun satuan. Info berikutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di 4 kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Selatan. Hal itu disampaikan Hermina Ewenkos, SPD, selaku Kepala Dinas Administrasi Capil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Selatan dalam acara Sapapsel RRI Merauke. Ia menjelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi sejumlah tantangan sejak terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Menurut Hermina, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Ia mengatakan tugas utama bidang yang dipimpinnya meliputi sosialisasi, pengawasan, pendampingan, koordinasi, dan supervisi kepada 4 kabupaten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan tidak hanya mencakup kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP, tetapi juga dokumen penting lainnya seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta pelaporan perpindahan penduduk. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga program bantuan sosial pemerintah. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan terus meningkat, sehingga data penduduk dapat tersaji secara akurat dan mendukung pembangunan daerah. Saya Kakak Franky Wohel, sekian Info Pro 2.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh, Dek. Aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu enggak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh, Dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang deh, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Aku bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tau.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ada OTP masuk?
2: Ih kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, Chess asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak.
1: Aku kira aku sudah aman, Dek. Ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu

Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital. Dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

0: Kira-kira ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Kita masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, sore ceria. Saya Kakak Frankie, salam jumpa lagi buat kamu yang baru dengerin ya. Yang dari tadi, makasih nih. Kita di sore ceria, informasi dari dunia entertainment ataupun juga yang lagi hits bakalan kita bagikan buat kamu ya, teman Pro 2. Di mana salah satu informasinya yaitu gelar konser Love and Let Go, Raisya mengenang ibunda tercinta. Dan juga masih ada informasi lainnya yang udah kita siapin ya di program sore ceria ya, teman Pro 2, buat kalian semuanya yang sore-sore gini lagi santai atau lagi jalan pulang dari kantor atau di jalan sore, hati-hati JJS jalan-jalan sore ya. Tati rambu-rambu lalu lintas ya, dan semoga menjadi hari yang bahagia, hari yang menyenangkan. Oke teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, lagu-lagu keren juga bakal kita bagikan menemani suasana sore kamu ya. Semoga menjadi sore yang ceria. Dan mau chat WA silakan saja di nomornya Pro 2 0821 489 4994 ya. Sekali lagi 0821 489 4964 buat teman Pro 2 semuanya.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Ya, jalanan ini jadi gelap sejak lampu penerangannya mati. Kenapa sih lampu penerangannya harus dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu? Kan fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan ini dibangun dari pajak. Harusnya dijaga baik-baik demi kepentingan bersama. Yuk, sahabat kreatif, lebih peduli lagi ya untuk jaga fasilitas umum.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Pro 2 Raisya featuring Roni Parulia. Tetap bukan kamu ya, buat teman Pro 2 semuanya. Masih tetap setia terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2, informasi dari gelar konser dari Raisya ya, yaitu Love and Let Go yang dilakukan pada hari Minggu kemarin 7 Juni 2026. Jadi Raisya ini, musisi Raisya menggelar konser solo hari kedua bertajuk Love and Let Go di GECC pada hari Minggu kemarin ya, 7 Juni 2026. Dan konser spektakuler ini terasa sangat berbeda ya, karena menjadi panggung pertama Raisya tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Suasana GCC ini ya seketika berubah haru ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalam dari atas panggung yang megah. Jadi ketidakhadiran ibu pada malam hari tersebut membuat dirinya terasa nyaring. Kehilangan sosok tercinta membuat Raisya ya menyadari betapa berartinya dukungan dan doa dari orang tua setiap tampil. Ya meskipun rasa sedih, ia tetap bersyukur ya atas kehadiran sang ayah yang terus setia memberikan dukungan. Jadi doa tulus dari ayahnya lah yang menjadi kekuatan utama yang membuat Raisya mampu menyelesaikan pertunjukan musik malam itu. Kepergian sang ibu tercinta ternyata menyisahkan perasaan bersalah yang cukup mendalam di dalam hati solois cantik ini. Ia merasa sangat menyesal ya karena belum sempat memaksimalkan waktu bersama ketika sang ibu tercinta masih hidup. Jadi Raisya mempertanyakan mengapa dahulu dirinya tidak meluangkan waktu luang untuk mengobrol santai bersama dengan sang ibu. Dan ia juga menyesal ya tidak menanyakan kisah masa muda serta resep masakan andalan dari sang ibu sebelum wafat. Perasaan kehilangan belahan jiwa membuat semua penyesalan masa lalu datang menghampiri pikiran sang penyanyi secara bertubi-tubi. Ya sebelum berada di tahap ikhlas, Raisya mengaku ya sempat melewati fase penolakan yang berat. Dan pada fase sulit itu ia selalu berusaha ya menghindari kesedihan dan enggan menangis di depan banyak orang. Namun ia akhirnya menyadari ya bahwa melarikan diri dari kenyataan pahit itu bukanlah sebuah solusi terbaik mengatasi duka. Hingga pada suatu titik ia memberanikan diri untuk melihat dan merenungkan perasaan sedih yang dialaminya. Kesedihan mendalam tersebut ya kini disikapi secara positif sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus ia lalui. Seluruh pergolakan batin dan rasa duka itu ya kemudian dituangkan Raisya ke dalam sebuah karya lagu terbaru. Karya musik emosional tersebut ya diberi judul Kuharap Duka Ini Selamanya sebagai bentuk penghormatan bagi mendiang ibunya. Ya memang sih teman Pro 2 mungkin bisa kita petik bahwa sibuk-sibuknya kegiatan di luar rumah iya kan. Tapi harus ingat juga ada orang tua yang masih hidup ya, yang menanti dan mendoakan ya seperti itu. Dan sempat mungkin punya waktu ya tidak perlu banyak ya untuk ngobrol saat saja itu mungkin juga menjadi sebuah nilai yang berharga bagi seorang orang tua. Oke, teman Pro 2 sukses untuk Raisya. Dan kita punya informasi dari mancanegara, entertainment mancanegara, di mana Taylor Swift ini rilis video musik soundtrack Toy Story 5. Informasinya nanti kita bakal kasih tontar ya, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Pro 2.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Okay, Taylor Swift dengan Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, teman Pro 2. Kita punya informasi yang datangnya dari Taylor Swift sendiri ya, teman Pro 2, yang merilis video musik soundtrack dari lagu tadi ya, yaitu Toy Story 5, di mana Taylor Swift ini dia merilis video musik untuk single terbarunya, I Knew It, I Knew You. Dan lagu tersebut dikontribusikan untuk film Toy Story 5 yang dimana video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie. Dan video tersebut dapat disaksikan ya juga melalui platform Spotify dan Apple Music. Lagu tersebut juga teman Pro 2 dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Untuk mendukung peluncuran, ia juga membagikan video lawas dirinya di media sosial. Ya, foto tersebut memperlihatkan masa kecilnya mengenakan topi koboi merah dan kemeja bergambar sepatu boot. Dan Swift mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Ia menyebut penciptaan lagu untuk karakter Jessie sebagai tantangan sekaligus hal yang terasa alami ya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Andre Stanton dan Randy Newman atas kontribusi mereka ya dalam membangun dunia musikal Toy Story. Ia juga berterima kasih kepada Jack Antonoff yang kembali menjadikan kolaboratornya dalam proyek ini. Selain dirilis secara digital, lagu ini juga tersedia dalam format CD dan vinyl. Edisi fisiknya dilaporkan cepat terjual habis ya. Sementara itu, Toy Story 5 dijadwalkan akan menggelar pemutaran perdana pada 9 Juni dan akan dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026. Menarik ya teman Pro 2 ya videonya. Jadi video itu lebih ke animasi kartun dari film Toy Story 5 itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Yang dimana judulnya lagu I Knew It, I Knew You. Dan animasi tersebut ya dalam video ini, ya animasi Taylor Swift sendiri yang dibikin dalam gambar animasi saat dia menggunakan topi berwarna merah gitu. Penasaran? Kalian bisa cek aja di streaming-streaming video ya, streaming video musik seperti itu. Oke, satu info lagi ya teman Pro 2 yang barusan saja Kak Frankie tambahkan menemani kebersamaan kita di sore ceria ya di hari ini tentunya. Oke, stay on terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, ataupun juga kamu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Kita juga ucapin selamat bergabung ya, semoga berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang kita bagikan menemani suasana sore kamu menjadi sore yang ceria seperti program kita yaitu Sore Ceria.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Della. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

Tuhan yang memiliki ini serwa, yang sempurna, dan sembahyang yang didirikanlah.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya.
4: Irilis, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Info Pro 2 FM. Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di 4 kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi tersebut. Hal itu disampaikan Hermina Ewenkos SPD, Kadis Administrasi Capil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PPS. Ia menjelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi sejumlah tantangan sejak terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Menurut Hermina, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Ia mengatakan tugas utama bidangnya di PIPINya meliputi sosialisasi, pengawasan, pendampingan,

Kita ke info berikutnya. Menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam Provinsi Papua Selatan siap menggelar berbagai kegiatan. Dalam rapat PHBI PPS Jumat malam yang dipimpin langsung Ketua PHBI PPS Haji Ali Syahbana SEMSI, telah ditetapkan sejumlah agenda. Ketua PHBI PPS Haji Ali Syahbana mengatakan, untuk menyambut Tahun Baru Islam, tahun ini telah ditetapkan beberapa kegiatan, yakni Istighosa, Tablik Akbar, dan Kirab 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurut Haji Ali Syahbana, acara ini merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa umat Islam. Selain itu, ada acara menarik lainnya seusai kirab, yaitu pembagian door prize sebagai motivasi bagi umat Islam untuk menyemarakan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Untuk memeriahkan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2026, pihak PHBI mengharapkan partisipasi seluruh umat Islam termasuk sekolah-sekolah yang berbasis Islam.

Kita ke info terakhir. Polres Mapi secara resmi menggelar turnamen futsal Bayangkara Cup 2026 di gelanggang olahraga kilometer 7 KPI pada hari Sabtu 6 Juni 2026 lalu. Kegiatan strategis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi komitmen nyata Polri dalam membina generasi muda daerah. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dengan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda Kabupaten Mapi yang memberikan dukungan penuh. Kapolres Mapi membuka langsung kegiatan tersebut dengan didampingi Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi serta Dandim 1704 Mapi, Letkol Infanteri Bayu Adi Nugroho. Sebanyak 15 tim futsal dari berbagai wilayah Kabupaten Mapi tercatat turut ambil bagian memperebutkan gelar juara. Seluruh rangkaian pertandingan dijadwalkan akan berlangsung secara berkala sejak tanggal 6 hingga 27 Juni 2026 mendatang. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: Meski masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Terbaik.

0: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi.

0: hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu, dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
3: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
3: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Amalia. Makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra, yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab, dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa? Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
3: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
0: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
3: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Teman terbaik.

0: Senin terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di malam hari ini dalam program Jaga Malam. Di program Jaga Malam edisi hari Senin ini, kamu akan ditemani dengan info perfilman dan lagu-lagu yang akan menemani malam hari kamu. Tapi sebelumnya, gimana nih kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga segala urusannya lancar ya hari ini. Kalau hari ini belum lancar, tetap harus semangat. Semoga esok lebih baik ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nggak usah lama-lama, udah ada dua info.

yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Kali ini datang dari film-film lokal Indonesia nih teman Pro 2. Kalau ngomongin film itu gak pernah ada habisnya teman Pro 2. Selalu ada tiap tahun, bulan nih. Kayaknya tiap bulan tuh ada film-film baru, entah itu film horor, film komedi, atau drama keluarga, ataupun drama-drama apapun itu. Bahkan drakor-drakor juga ya. Drama Korea itu kayaknya update terus gitu teman Pro 2. Ada aja film terbarunya gitu. Selain itu, berbagai jenis film saat ini mudah banget ditemukan ya teman Pro 2. Banyak film-film bagus yang bisa kita tonton dengan berlangganan di berbagai platform ya teman Pro 2. Selain itu juga bioskop masih menjadi tempat yang disukai banyak orang ya untuk menonton film-film terbaru. Gak tahu kenapa kalau masuk bioskop dan nonton film yang baru aja rilis itu kayak ada vibes kepuasan yang gak bisa dijelaskan gitu teman Pro 2. Oke, di malam hari ini udah ada dua info. Yang pertama datang dari film ini legend sih teman Pro 2, Warkop DKI, atau kalau orang Indonesia itu lebih umumnya film Dono. Padahal ada tiga tuh personilnya, ada Dono, Kasino, Indro. Tapi yang sering disebut ya Dono, jadinya orang-orang taunya film Dono. Waktu aku kecil juga taunya nggak tahu kalau namanya tuh Warkop DKI, cuma taunya film Dono. Udah gitu aja teman Pro 2. Seiring berkembangnya industri perfilman, itu banyak banget film Warkop DKI yang di remake ulang teman Pro 2. Ada juga yang dibikin dibikin yang era kekinian tapi tetap menghadirkan elemen-elemen ciri khas Warkop DKI teman Pro 2. Di info pertama, film Warkop DKI Viralin Dong hadirkan kekacauan kocak trio legendaris di era konten. Nah, ini contohnya kayak gini nih teman Pro 2. Ini udah mengangkat unsur modern juga ya teman Pro 2. Jadi seolah bisa merasakan bahwa Dono, Kasino, Indro ada di era modern teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya selengkapnya seperti apa. Di info kedua ada film, ini komedi juga teman Pro 2, film Fofo tampilkan kisah alien jatuh di Madura. Tretan Muslim jadi pemeran utamanya. Alien jatuh di Madura, pantas aja judul filmnya Fofo. Itu dari UFO ya teman Pro 2. Entah menjadi ciri khasnya orang Madura, katanya suka mengulang akhiran kata, jadi UFO jadi Fofo. Kita akan bahas ya teman Pro 2 filmnya seperti apa. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Bakal aku puterin lagu dari The Massive yang berjudul Natural buat kamu yang mencintai seseorang natural apa adanya. Asik. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Kita bakal bahas film yang lagi viral nih, yaitu Warkop DKI. Belum rilis sih, ini katanya rilisnya tanggal 11 Juni 2026. Tapi film ini sudah membawa impact yang besar. Pertama kali teasernya tuh dirilis teman Pro 2. Film ini dibintangi oleh Desta Mahendra sebagai Dono, Vino G. Bastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro. Selain trio utama film tersebut, film ini juga diperkuat oleh Indro Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Taulani, Indi Barens, Diki Divi, hingga Ivan Gunawan yang ikut meramaikan kekacauan cerita teman Pro 2. Tidak hanya menjual nostalgia, Warkop DKI viralin dong juga mencoba menyindir budaya internet masa kini yang serba instan dan haus perhatian. Film ini menggambarkan bagaimana obsesi untuk viral bisa membuat seseorang rela melakukan apa saja, bahkan masuk ke tempat yang seharusnya tidak disentuh. Film ini tetap mempertahankan ciri khas Warkop, yaitu persahabatan, kekonyolan, dan kritik sosial yang dibungkus tawa. Ini ada Desta yang meranin Dono, ini kayaknya kocak banget ya teman Pro 2. Apalagi kita tahu Desta itu komedian ya, Tora Sudiro itu artis, dan juga Vino G. Bastian tuh aktor ya, pemain film. Jadi penasaran nih gimana filmnya ya nanti teman Pro 2. Kita tungguin di tanggal 11 Juni 2026 nanti. Ya teman Pro 2, masih ada info berikutnya. Tapi waktunya udah di penghujung program ini nih teman Pro 2. Program info perfilman. Kita langsung lanjut aja ya. Rumah produksi Skak Studios bersama Sinemart resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fofo. Film garapan Bayu Skak ini menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura dan bertemu keluarga lokal. Ini udah aneh sih teman Pro 2, ada UFO jatuh di Madura. Dalam kisahnya, Muslim yang diperankan Tretan Muslim sedang menghadapi masalah keuangan. Ia berusaha mencari dana untuk melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Namun rencana mereka tidak berjalan mulus. Di tengah aksi pencurian, sebuah benda misterius tiba-tiba jatuh dari langit dan mengalihkan perhatian ketiganya. Teaser poster yang dirilis untuk menampilkan karakter utama bernama Fofo, alien yang menjadi pusat cerita film ini. Kalau ini udah pastinya UFO-nya mungkin Madura ya teman Pro 2. Karena udah gitu jatuh di Madura dan nama UFO, nama aliennya juga Fofo ya teman Pro 2. Bayu Skak mengatakan Fofo hadir sebagai upaya menghadirkan warna baru dalam perfilman Indonesia melalui perpaduan genre komedi dan fiksi ilmiah. Jadi penasaran nih teman Pro 2? Tretan Muslim juga mengungkapkan sekitar 80% pemeran film ini berasal dari masyarakat lokal dan tidak semuanya memiliki pengalaman sebagai aktor. Film Fofo dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juli 2026. Oh masih bulan lalu nih teman Pro 2, masih ada waktulah buat prepare ya mau nonton. Demikian info perfilman yang bisa aku hadirkan buat kamu di malam hari ini. Teman Pro 2, setelah ini kita bakal mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah program Music Live Chat, aku bakal menemani kamu lagi dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Oke, teman Pro 2 tetap di sini aja ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja yang rilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman produser seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, karena kamu juga harus istirahat, teman Pro 2. Semoga info perfilman dan lagu-lagu yang aku hadirkan bisa menghibur kamu semua ya, teman Pro 2. Dan semoga tidur kamu malam ini nyenyak, dan juga besok bangun dengan penuh sukacita untuk menjalani hari. Oh ya, sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur, dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan lagi. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
1: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
2: Beri salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
1: Nah, kamu menunggu siapa?
3: Nggak nunggu siapa-siapa, Bu.
1: Loh, kenapa kamu ada di sini?
3: Andi cuma pengen belajar, Bu.
1: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
3: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata Bapak, bisa dijual buat beli beras.
0: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bakhtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
3: Bu, Andi turun di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
1: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
3: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
1: Memang tidak ada sekolah di sini?
3: Di kampung Mekarsari nggak ada, Bu. Kalau mau sekolah, ya harus ke kota.
0: Tatapan Andi membuat Santi merasa iba. Hari itu ia memilih tidak langsung pulang. Ia ingin mencari jawaban ke rumah orang yang paling memahami kampung itu.
1: Pak RT, kata Andi, banyak anak-anak di sini yang tidak sekolah. Kira-kira alasannya apa ya, Pak RT?
4: Masalahnya banyak, Bu. Mulai dari nggak punya biaya, sekolahnya jauh, belum lagi yang harus bantu orang tuanya. Mulung, ngamen, jaga adik.
1: Ada lagi, Pak.
4: Yang lebih parah, ada yang dipaksa menikah, Bu.
1: Dipaksa menikah?
4: Iya, orang tuanya mikir, daripada terus makan di rumah, kan lebih baik dititipin ke orang lain.
1: Kalau ada sekolah gratis, bagaimana, Pak?
4: Ibu mau bikin sekolah gratis? Kalau saya sih boleh, tapi jangan terlalu berharap, Bu. Nanti sakit.
0: Dengan izin dari Pak RT, Santi mendirikan sekolah gratis di sebuah ruangan kecil di sudut kampung, beralaskan tikar dan papan tulis sederhana.

0: Ini sudah pukul 5 sore, tapi tidak ada satupun murid yang datang. Pak, Pak, permisi.
1: Iya, Bu.
0: Saya kan sudah pasang selebaran tentang sekolah kemarin. Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang datang ke sini ya, Pak?
1: Oh, Bu, warga di sini pada nggak bisa baca tulis. Jadi memang mereka nggak tahu.
0: Oh, begitu ya, Pak.
2: Siapa ya?
0: Permisi, Bu. Saya Santi, guru yang akan mengajar di kampung sini. Apa Andi ada di rumah?
2: Ibunya mau apa?
0: Saya ingin mengajak Andi sekolah, Bu.
2: Hah? Sekolah? Ibu mau ngajak Andi sekolah? Sekolah mah nggak bikin kenyang, Bu. Kalau Andi sekolah, siapa yang nanti bakal bantu bapaknya mulung? Kita hidup aja udah susah. Yang dipikir tuh tiap hari itu besok makan apa, Bu. Bukan sekolah, bukan.
3: Kemarahan Ibu Andi mengundang perhatian warga sekitar.
4: Ada apa ini?
2: Ini loh, Pak. Ibu ini mau ngajak Andi sekolah. Kan mending Andi bantu Bapak mulung buat beli beras.
4: Justru Bapak yang nyuruh Andi sekolah, Bu.
2: Tapi, Pak...
4: Bapak capek, Bu. Bapak capek hidup begini terus. Bapak nggak mau Andi ngikutin jejak kayak kita. Biarkan dia punya kesempatan. Andi, berangkat.
5: Iya, Pak.
0: Ibu mau tanya, apa yang membuat kamu tiba-tiba ingin sekolah?
5: Ini, Bu.
0: Ini buku kedokteran.
5: Iya, Bu. Dibeliin Bapak di pasar buku bekas.
6: Kata Bapak, nak, Bapak beliin ya bukunya. Katanya kamu pengen jadi dokter.
0: Andi, yuk ikut Ibu jemput teman-temanmu menggapai mimpinya.
3: Pendengar, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Bagi sebagian anak, ia adalah perjuangan. Ketika kesempatan dibuka, pendidikan menumbuhkan harapan. Karena setiap anak, dimanapun ia dilahirkan, berhak belajar dan bermimpi. Demikian drama radio Cita-Cita, karya RRI Banten. Penulis naskah, Kartika Rami Wijayanti. Produser, Nasruddin Jahari. Teknik montase, Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia. Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
4: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI
4: harga mati.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional
0: 2024.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani.
4: Shalom sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali lagi dalam motivasi rohani pagi hari ini. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Banyak orang yang bertalenta luar biasa di Indonesia ini. Salah satunya adalah Irwin Yosep. Dia meraih gelar doktornya di usia 26 tahun dengan predikat sum cum laude di universitas di Jerman. Bahkan kini dia bekerja di alma maternya tersebut sebagai pengajar. Irwin Yosep hanya membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk merampungkan strata 1 dan strata 2, serta 2,5 tahun untuk mendapatkan gelar doktor, yaitu PhD. Setelah lulus dari SMA Tarakanika, Tarakanita, Pluit, pria kelahiran Jakarta, 14 April 1982.

berani menghadapi halangan tersebut. Berani gagal. Contoh yang lain juga bisa kita dapati dari pasangan ganda campuran Indonesia, yaitu Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Mereka berhasil meraih gelar All England 2013. Kemenangan ini sekaligus membuat pasangan Indonesia ini berhasil meraih gelar All England dua kali berturut-turut, yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Setelah pertandingan, Tontowi mengungkapkan bahwa kemenangan itu merupakan hasil dari latihan keras dan juga persiapan matang. Pasangannya, Liliana, menyatakan bahwa keberhasilan mempertahankan gelar juara All England tahun ini sebagai momen yang tak terlupakan. Sobat kreatif yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang bekerja, belajar, atau yang menjalankan usahanya pasti ingin mendapatkan kesuksesan. Hal ini menjadi dambaan bagi setiap orang. Sukses seorang dokter adalah pada saat dia dapat menyembuhkan pasiennya. Sukses seorang guru adalah bisa meluluskan semua muridnya dengan nilai yang terbaik. Sukses seorang penulis adalah pada saat ia bisa memberkati dan membantu orang lain lewat tulisannya. Sukses seorang pengusaha adalah pada saat ia bisa memberi kompensasi yang layak kepada semua karyawannya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Masing-masing orang mempunyai tujuan kesuksesannya sendiri sesuai dengan bidangnya. Yang jadi masalah adalah ada beberapa orang yang tidak menggunakan waktunya dengan kerja keras. Bahkan sebaliknya, mereka hanya bermalas-malasan. Sehingga mereka sukses menjadi seorang pemimpi saja. Mereka tidak bisa merealisasikan mimpinya. Sobat kreatif, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang rajin. Orang yang rajin akan berusaha memberikan yang terbaik dengan kerja keras sehingga seluruh mimpinya dapat tercapai. Dalam sejarah manusia, tidak ada orang yang bermalas-malasan kemudian menjadi seorang sukses. Sejarah manusia selalu mengajarkan bahwa orang yang sukses adalah orang yang berusaha dengan kerja keras. Dan tentunya Tuhan juga turut campur tangan dalam setiap kesuksesan kita. Orang yang bekerja keras pasti menghasilkan kesuksesan, tetapi orang yang malas pasti menghasilkan kegagalan. Demikian motivasi rohani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan,

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Selamat pagi teman Pro 2, salam jumpa, saya Kakak Franky Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Panglima Kodam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia SE didampingi Ketua Persib Kartika Chandra Karina Daerah 24 Mandala Trikora Nyonya Jenny Fritz Pelamonia melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 1707 Merauke pada beberapa hari lalu. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Dandim 1707 Merauke Letkol Cezi Dili Eko Setiawan SAKM Han didampingi Ketua Persib KCK Cabang 17 Kodim 1707 Merauke Nyonya Asti Dile Eko Setiawan beserta keluarga besar Kodim 1707 Merauke. Rangkaian dengan diawali penyambutan kehormatan foto bersama serta pemaparan kondisi satuan oleh Dandim 1707 Merauke kepada Pangdam. Sedangkan Ketua Persib meninjau langsung fasilitas pendukung diantaranya TK Kartika, Posyandu Mimosa dan kantor Persib. Kemudian Pangdam dan Ketua Persib meninjau stan inovasi prajurit dan UMKM Persib Kondim Merauke. Dalam arahannya kepada seluruh prajurit PNS Persib, Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia menegaskan visi dan misi Kodam 24 Mandala Trikora sebagai satuan yang profesional, responsif, humanis dan dicintai rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pangdam menekankan implementasi prinsip kenali, datangi, dan layani sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Prajurit diharapkan mampu memahami karakter wilayah, budaya, dan masyarakat setempat, hadir langsung di tengah masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik demi menjaga stabilitas dan menenangkan hati rakyat. Pangdam juga mengingatkan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial dengan menyebarluaskan informasi positif, mendukung program pemerintah, serta menjaga citra institusi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan program unggulan Presiden, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Pangdam turut memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan generasi muda Papua yang bercita-cita menjadi prajurit TNI. Ia meminta seluruh jajaran Babinsa dan Ramil Dandim hingga Danrem untuk melakukan pembinaan secara dini kepada calon peserta seleksi, terutama anak-anak keluarga besar TNI, orang asli Papua, serta anak yatim dan piatu. Menurutnya kepemimpinan yang baik harus mampu memberikan manfaat bagi orang lain dan menghadirkan solusi. Sementara itu kepada anggota Persib, Ketua Persib KCK PD 24 Mandala Trikora menekankan pentingnya menjaga etika, mendukung tugas suami, serta aktif dalam kegiatan organisasi sesuai peran dan tanggung jawabnya. Kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan penyerahan cenderamata, penulisan pesan dan kesan, serta penanaman pohon kelengkeng di halaman Makodim 1707 Merauke sebagai simbol harapan dan akan tumbuhnya semangat pengabdian, kebersamaan dan keberlanjutan dalam membangun satuan. Info berikutnya, keakuratan data kependudukan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan Hermina Ewenkos, SPD, selaku Kadis atau Kepala Dinas Administrasi Capil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Selatan saat menjadi narasumber dalam acara Sapapsel RRI Merauke. Menurutnya data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga kampung untuk menyusun berbagai kebijakan dan program pelayanan. Data yang akurat juga menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial, penyusunan program pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Hermina Wekos juga menjelaskan bahwa setiap penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap akan lebih mudah memperoleh akses terhadap layanan pemerintah. Selain itu, jumlah penduduk yang tercatat secara benar akan membantu pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan aktif mengurus dokumen kependudukan dan segera melaporkan setiap perubahan data agar informasi yang tersimpan tetap mutakhir dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam

0: 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Jaga malam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kita di program Spada. Selamat pagi untuk semua yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini ya. Pagi yang cerah. Semoga kamu juga mengawali hari dengan hati dan pikiran yang cerah, bahagia, dan semangat ya untuk mengawali segalanya. Baik kamu yang lagi ke sekolah, atau kamu yang lagi siap-siap mau nganterin anak ke sekolah, atau kamu yang lagi di jalan, fokus ya teman Pro 2. Ataupun juga kamu teman Pro 2 yang lagi di rumah, lagi sarapan, selamat pagi ya. Semoga menjadi hari atau awal hari yang menyenangkan ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Oke, seperti biasa Spada teman Pro 2 sampai jam 9 pagi ini ya bakalan berbagai informasi, baik informasi dan tips ya, serta lagu-lagu keren ya menemani kalian semuanya di pagi hari. Kamu juga yang mau request lagu, yang mau salam-salam, ayo kamu bisa chat WA di nomor Pro 2 di 0821-4899-4964. Mau dengerin lagu apa nih teman Pro 2? Atau mau sekalian Kak Frankie sapa, silakan saja. Ditunggu nih, atensi kalian semuanya ya di 0821-4899-4968. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah ada di bulan Juni dan sudah di tanggal 9 ya. Sudah satu minggu berlalu kita menikmati dan menjalani segala aktivitas kita ya di bulan Juni dan sudah ada di sepekan lebih ya. Dan sekarang kita udah di tanggal 9, nanti besok sudah tidak terasa lagi tanggal 10 ya teman Pro 2, terus pertengahan dan akhir bulan. Tanggal 9 Juni teman Pro 2. Beberapa momen atau event ya diperingati di tanggal 9 Juni. Seperti tanggal 9 Juni ini diperingati sebagai hari debut Donald Bebek. Donald Duck di Amerika secara khusus. Jadi kita tahu sendiri Donald Bebek atau Donald Duck ini membuat debut kartunnya di The Wise Little Hen pada musim panas 1934. Dan Donald Duck menjadi pembawa acara Oscar pada tahun 1958 ya, dengan sedikit bantuan dari Bob Hope, Jack Lemmon, dan Jimmy Stewart. Nah, dimulai sebagai karakter buku komik, Donald Duck tetap menjadi non-superhero yang paling banyak diterbitkan ya. Saking populernya, Donald Duck menjadi pahlawan nasional di Finlandia. Dan Donald Duck sendiri merupakan ikon budaya pop di Finlandia, seperti halnya Hello Kitty di Jepang ya. Dan Donald Duck telah muncul di banyak film pendek dan film layar lebar daripada karakter Disney lainnya. Kemampuannya memainkan karakter yang beragam ini memungkinkannya tampil dalam banyak peran, mulai dari seorang guru hingga paman dari 3 anak itik. Jadi tanggal 9 Juni sejak itulah di tahun 1934 pertama kali Donald Duck ini muncul dalam film pendek The Wise Little Hen. Ini kan lagi musim Piala Dunia ya, ternyata di tanggal 9 Juni teman Pro 2 itu merupakan pembukaan Piala Dunia FIFA 2006. Kalau kita nanti tanggal berapa ya? 12 ya, 12 Juni ya teman Pro 2 ya, tak kikis deh tanggal. Oke, selain itu juga teman Pro 2 tanggal 9 Juni ini diperingati juga sebagai Hari Arsip Internasional ya. Ini dirayakan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya arsip bagi tata kelola yang baik dan hak asasi manusia.

Iya, teman Pro 2 buat kamu juga ya yang berulang tahun di hari ini, tanggal 9 Juni, kami dari Pro 2 juga ngucapin happy birthday. Selamat ulang tahun, semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga kebahagiaan ya untuk kamu dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin. Tapi kalau kamu yang ulang tahun hari ini berarti ulang tahunnya sama ya dengan Donald Bebek ya. Karena Donald Bebek lahir di 9 Juni 1934 tapi ya. Ya, melalui sebuah penayangan pertamanya ya. Oke, di sebuah layar. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, berbagai informasi lainnya, tips kita bakal lengkapi di Spada. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas, sukses untuk kalian semua teman Pro 2. Dan jangan lupa sesekali atau sepanjang hari, jangan lupa untuk stay on terus di 96.4 Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Makan bergizi gratis ya teman Pro 2. Oke, MBG, MBG, BGN ya, atau bagian gizi, Badan Gizi Nasional ini sedang mempertimbangkan kantin sekolah ya menjadi dapur MBG khususnya di wilayah 3T teman Pro 2. Jadi Badan Gizi Nasional atau BGN mempertimbangkan skema menjadikan kantin sebagai pengganti dapur makan bergizi gratis atau MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Nini SD yang menuturkan ya teman bahwa skema ini dapat dilakukan di daerah-daerah terpencil yang memiliki jumlah murid sedikit. Ya, dikatakan oleh Nani usai dilantik ya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin bahwa pihaknya masih melihat ya skema kerja sama dengan kantin sekolah di tempat terpencil, misalnya di Lombok, Lombok Barat. Dirinya pernah ke Lombok Barat ya, saat itu ada satu pulau yang muridnya hanya 119 dan tidak mungkin didirikan dapur. Nah, oleh karena itu skema mengajak kerja sama kantin sekolah ini menjadi alternatif bagi sekolah yang hanya memiliki jumlah muridnya itu sedikit. Jadi di kantin sekolah itu adalah salah satu alternatif untuk dijadikan dapur MBG atau SPPG. Selain kantin, MBGN juga membuka peluang kerjasama dengan perusahaan besar swasta lewat skema CSR. Ya, misalnya satu wilayah yang muridnya kayak di Raja Ampat, ada sebuah pulau muridnya hanya 115, tetapi ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, di situ bisa diajak kerjasama. Nanik juga mengatakan alternatif menggunakan dapur CSR maupun kantin ini merupakan salah satu bagian dari efisiensi anggaran negara. Ya, sebagai kepala BGN yang baru ya, Nanik memberi terhadap efisiensi anggaran agar MBG tidak terus membebani anggaran negara. Ya, jadi pihaknya konkur pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat-saat ini. Nah, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang diberikan, yaitu gizi untuk anak. Wow. Ya, kita tunggu saja ya seperti apakah kepemimpinan Badan Gizi Nasional ya, atau BGN dari kepala yang baru ya, yaitu Nanik S. Deang. Ya, strategi atau program teknis yang dilakukan ya, sehingga MBG ini bisa benar-benar sampai ke daerah pelosok seluruh Indonesia dengan anggaran yang lebih sedikit gitu dari sebelumnya. Oke, kita berharap ya, semoga MBG ini yang memang sudah menjadi prioritas dari program Presiden Prabowo bisa berjalan dengan dana yang bisa diminimalisir ya, efisiensi juga lah gitu ya. Jadi semuanya sama-sama efisiensi nih. Ya, target jumlah siswa tidak berkurang, tetapi anggarannya bisa ditekan ya dengan melibatkan pihak swasta, dengan kantin-kantin pihak swasta besar yang sudah ada dijadiin dapur MBG-nya ya kan. Kantin sekolah yang sudah ada juga ya, mungkin tinggal dipoles, dibikin lebih bersih, lebih bagus, lebih efisien dijadiin kantin sekolah, apalagi di daerah-daerah terpencil ya. Selain mengirit distribusi juga, malah itu lebih mudah juga ya untuk keselamatan para petugas SPPG gitu ya. Oke, karena kalau bawa ke daerah terpencil kan lumayan juga ya, lumayan susah gitu ya. Tapi kalau bisa komunikasi dan membangun kerjasama di kantin sekolah di setiap perkampungan yang susah dijangkau, ya maka di situ akan lebih mudah diolah, dikelola sesuai dengan selera makanan juga dari siswa-siswi di daerah setempat. Gitu. Gimana nih menurut kamu, teman Pro 2? Oke, nanti kita punya informasi lainnya lagi yang udah Kak Frankie siapkan ya. Apa ya kira-kira ya, ini banyak soalnya nih. Oke, ini untuk kamu nih, beberapa, dua aja, dua kebiasaan kecil ya, beberapa. Dua kebiasaan kecil yang sebenarnya bisa menjaga perasaan pasangan menurut psikolog. Oh yes, bisa nih. Jadi tidak perlu kebiasaan yang besar teman perempuan untuk menjaga pasangan kita ya, tapi dua hal kecil saja itu sudah sangat baik sekali ya. Yang penting kita bisa melakukannya secara tulus dan rutin ya. Oke, jangan kemana-mana teman perempuan. Nanti Kakak Frankie bakal bagiin sebentar ya dengan berbagai informasi terpilih lainnya yang udah kita siapin di SPADA pagi hari ini.
Selamat pagi ya buat teman produksi.

baru bergabung juga, yang baru dengerin ya, baik melalui 96,4 jalur FM kita ya, 96,4 MHz, ataupun juga yang lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital ya, untuk audio streaming kita. Baik kamu yang ada di Merauke atau di luar Merauke, selamat pagi. Nantinya bisa bergabung yang mau request lagu, yang mau salam-salam, atau yang mau Kak Frankie puterin lagu ini dong. Iya, tanpa Kak Frankie siapa juga silakan. Bisa chat saja di nomornya Pro2 0821 4899 4964.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya?
1: Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil. Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padahal.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
3: Kita lanjut lagi, masih di Spada teman Produa. Selamat pagi buat kamu yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini. Teman Produa, kejujuran sering dianggap sebagai fondasi utama ya dalam hubungan yang sehat. Dan selain kejujuran, empati dan pertimbangan terhadap perasaan pasangan juga tidak kalah penting. Dalam kehidupan sehari-hari ya teman, ada kalanya nih seseorang memilih untuk tidak menyampaikan semua hal secara belak-belakan demi menghindari luka yang tidak perlu. Nah, jadi bukan berarti berbohong atau menutupi hal penting ya teman, melainkan menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh perhatian. Seperti psikolog sosial Mark Travens menjelaskan ya teman, bahwa dalam hubungan yang sehat, pasangan seringkali melakukan penyesuaian kecil untuk menjaga keharmonisan dan menunjukkan kepedulian terhadap satu sama lain. Nah, ini dia nih, ada dua kebiasaan sederhana teman Produa yang dapat membantu menjaga perasaan pasangan. Yang pertama yaitu menghargai urusan pasangan, meski hasilnya belum sempurna. Jadi setiap orang ya ingin merasa dihargai atau usaha yang telah dilakukan. Nah, karena itu memberikan apresiasi kepada pasangan, ini dapat menjadi salah satu cara sederhana ya untuk memperkuat hubungan. Nah, misalnya nih, pasangan memasak makanan favorit kamu, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi dalam situasi kayak gini ya fokus pada niat dan usaha yang telah diberikan. Seringkali lebih penting ya daripada mengkritik kekurangannya atau daripada mengatakan tidak enak gitu ya. Jadi menghargai usaha pasangan bukan berarti mengabaikan kejujuran. Jika memang ada masukan yang perlu disampaikan, lakukan dengan cara yang lembut dan membangun, bukan dengan komentar yang berpotensi melukai perasaannya. Jika memang sikap ini ya teman Produa, sikap ini dapat membantu pasangan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus menunjukkan perhatian dalam hubungan gitu. Berikutnya teman Produa, yaitu tidak memperbesar kekurangan kecil yang sebenarnya tidak penting. Ya. Nah, jadi tidak ada hubungan yang bebas dari kekurangan ya teman. Setiap orang memiliki kebiasaan atau karakter yang terkadang dapat membuat pasangannya tuh merasa kesal. Namun psikolog menilai bahwa pasangan yang bahagia umumnya mampu membedakan mana masalah yang benar-benar penting dan mana masalah yang hanya gangguan kecil sehari-hari. Alih-alih terus menyoroti hal-hal sepele, mereka memilih untuk lebih fokus ya pada kualitas positif yang dimiliki oleh pasangan. Misalnya, kebiasaan lupa meletakkan barang pada tempatnya mungkin terasa mengganggu ya, tetapi belum tentu perlu dijadikan sumber konflik ya teman Produa, atau sumber konflik berulang kayak gitu ya, ungkit lagi. Iya, jadi melepaskan hal-hal yang hal-hal kecil ya yang tidak berdampak pada hubungan itu sebenarnya dapat membantu ya mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih hangat ya. Gitu. Berikutnya teman Produa, menjaga perasaan bukan berarti mengabaikan kejujuran. Jadi meski demikian ya, menjaga perasaan pasangan bukan berarti menutupi masalah yang serius ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan, komitmen, keuangan, atau keputusan penting ini tetap perlu dibicarakan secara terbuka. Yang membedakan adalah cara menyampaikannya. Kejujuran yang disertai empati ini biasanya lebih mudah ya teman diterima dibandingkan kejujuran yang disampaikan secara kasar atau tanpa mempertimbangkan perasaan pasangan gitu. Iya, dan pada akhirnya hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan ya antara keterbukaan dan kepedulian. Jadi menghargai usaha pasangan serta tidak memperbesar kekurangan kecil itu terdengar sederhana ya teman, tetapi kebiasaan-kebiasaan inilah yang sering membantu menjaga kehangatan dan keharmonisan dalam hubungan jangka panjang gitu. Gimana teman Produa? Hal kecil ya, jadi bermanfaat besar ya, dan bisa buat suasana juga jadi nyaman, jadi harmonis ya kan. Ya gitu, jadi jangan sampai pasangan kamu masaknya tidak enak langsung dibilang gak enak, marah-marah gitu kan. Tapi bisa tetap dilihat dari usahanya dan niatnya ya, bukan dilihat dari hasil masakannya. Sehingga kamu bisa tetap bahagia dan dia pun juga merasa diapresiasi. Nah, bila ada kekurangan, mungkin kurang enak atau gimana, gunakanlah bahasa yang lebih lembut. Itu contoh ya teman perdua ya. Demikian juga beberapa kebiasaan kecil yang mungkin dia sering lakukan secara berulang kali, seperti taruh barang gitu kan, dan kelupaan kayak gitu ya. Itu juga teman perdua ya, bisa tidak langsung direspon dengan serba emosi, tapi bagaimana bisa diberikan tunjuk gitu agar selalu ingat dan lebih teliti lagi saat meletakkan barang kayak gitu ya teman perdua. Iya, jadi semuanya tuh tidak pakai emosi tetapi pakai dengan sikap yang tenang ya, meskipun kadang-kadang menjengkelkan tetapi lakukan dengan tenang gitu, kayak gitu ya teman perdua ya. Sehingga apa yang kita bilang kekurangan masalah-masalah kecil itu tidak diperbesar ya, kayak gitu. Jadi hal-hal sepele ya, jadi tidak perlu dijadikan sebuah konflik yang malah masalah kecil atau kekurangan kecil jadi masalah yang besar. Itu jangan sampai teman perdua, karena kebiasaan dan karakter itu kan bisa saja ya berbeda-beda dan bisa membuat pasangan kesal ya. Tapi ya itu tuh cara untuk mengatasi dengan menyesuaikan ya kebiasaan dia yang buruk, ya udah paling jadi guyonan aja, padahal itu sebenarnya kamu lagi menegur tapi jadi guyonan supaya dianya juga bisa belajar untuk lebih hati-hati lagi gitu. Okay, itu dia satu info ya teman perdua yang udah Kak Frankie tambahkan lagi melengkapi kita ya di pagi hari ini di program Spada. Selamat pagi buat semuanya yang baru dengerin siaran kita, selamat bergabung. Buat teman perdua semuanya yang ada di jalan, hati-hati. Jam segini jam-jam padat ya teman perdua. Tati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Kemudian juga buat kamu yang akan ke kantor, ya kan, kalau yang ke kampus, ke sekolah sepertinya sudah di jalan ya, kalau yang kuliah pagi ya. Tapi kalau buat kamu yang ke kantor, jangan sampai ada barang bawaan yang tertinggal. Jadi pastikan apa yang harus dibawa itu sudah kamu siapkan atau sudah diisi di tas kamu gitu ya teman perdua. Entahlah itu barang bawaan rutin kamu kayak charger gitu atau apapun itu ya. Demikian juga tugas-tugas yang harus dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Jangan sampai waktunya udah tepat untuk menuju ke tempat tujuan karena ada yang tertinggal, kebuang lagi waktunya, balik lagi untuk ngambil dan lanjut lagi ke kantor. Jadi serba terburu-buru dan akhirnya kamunya juga jadi gak nyaman di jalan, bisa ngebut dan bisa berbahaya untuk kamu dan yang lainnya. Okay, saya Kakak Frankie, nanti kita lanjut lagi teman pro 2 ya, masih di Spada sampai di jam 9 nanti.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
3: Spada. Terima kasih teman Pro 2, kita masih di program Spada. Dan jam 8 ya untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Kita bakal ngobrol singkat dulu nih teman Pro 2, karena di Merauke bakalan ada event yang spektakuler. Ini event yang menggabungkan otomotif dan juga hiburan. Ya, dan event ini bertajuk Motosonic Merauke 2026. Nah, seperti apakah festival atau event ini? Kita bakal ngajak ngobrol dulu nih sama penyelenggara, yaitu dari Terumbu Karang Production. Ada Mas Bambang ya. Selamat pagi, Mas Bambang.
4: Pagi, Bang Renggi.
3: Iya, gimana nih kabar pagi ini, Mas? Semangat pagi ya.
4: Pagi, baik-baik.
3: Oke, nah Mas Bambang, ini tentang Motosonic Merauke 2026 yang rencananya bakal dibuat masih bulan depan ya, 4 dan 5 Juli 2026. Ini ya, seperti apa konsepnya sebenarnya nih Mas?
4: Kalau Motosonic sendiri kan penggabungan antara konser musik sama kegiatan otomotif, yaitu motor yang di sini kita spesifikasinya. Mm-hmm. Jadi di situ ada lomba-lomba modifikasi, kontes. Terus untuk pameran motor teman-teman anak-anak paguyuban. Seperti itu sih. Baik, baik. Ada UMKM juga nanti.
3: Baik. Oh, jadi ini kayak semua komunitas gabung ya, komunitas motor, betul. Kemudian juga UMKM dan panggung hiburan. Nah, kalau untuk
4: maksud yang punya usaha motor sih.
3: Oh, yang punya usaha motor juga ya. Berarti kayak pameran-pameran. Iya,
4: jadi kayak apa? Pening-peningnya helm kah, airbrush kah?
3: Baik, baik.
4: Aksesoris kayak gitu.
3: Baik. Ini ide gagasannya seperti apa, Mas? Kok mau digabungkan event antara motor, hiburan, UMKM? Apa sih maksudnya, Mas, sampai bisa ingin menggabungkan semua kalangan?
4: Sebenarnya kan udah lumrah ya. Dalam arti di mana kegiatan motor sendiri ketika digabungkan dengan kegiatan konser musik kan sudah sering ada event-event besar. Kayak contoh Custom Land, terus Synchronize, Surya Nation kayak gitu-gitu. Jadi kalau di Jawa sih banyak sebenarnya. Cuma kalau di sini kan memang belum ada. Kalau yang ada pun selama ini Jambore.
3: Okay.
4: Jambore otomotif memang untuk dari anak-anak paguyuban. Makanya kenapa kemarin kita ngobrol sama ketua paguyuban sama teman-teman paguyuban. Gimana kalau bikin event yang sifatnya juga tahunan tapi ada korelasinya dengan motor sama musik.
3: Baik. Berarti kalau untuk motornya ini seperti apa konsepnya Mas? Apa memang pameran saja atau ada lomba saja? Terus untuk UMKM-nya dan musiknya seperti apa yang akan ditampilkan selama 2 hari ya, dari dari seharian ya, siang sampai malam ya Mas?
4: Siang sampai malam. Kalau konsepnya sih, kalau konsep musiknya lebih ke musik-musik fun ya. Jadi kayak dangdut, terus ada DJ, ada band juga nanti di sore hari. Jadi lebih kepada mengajak audiens untuk menikmati suasana baru sih.
3: Baik.
4: Ini sekalian buat setup juga kita maksimalkan gitu.
3: Okay, baik. Ini buatnya di mana? Di Lanut, lapangan Lanut ya?
4: Iya, di lapangan Auri.
3: Auri,
4: di
3: sorry.
4: Spadem Garuda.
3: Di Spadem Garuda. Iya, itu lumayan ujung tuh sebenarnya. Biasanya kan kalau orang ngebuat tuh kalau nggak di kapsul di lapangan Mandala nih. Apa nih yang ingin dicapai oleh terumbu karang?
4: Sebenarnya kenapa kita pilih Auri? Karena juga faktor apa ya, area yang baru, venue yang baru, jadi suasana yang baru. Terus untuk lokasinya juga lebih safety ya, untuk alat-alat sama barang-barangnya teman-teman yang pameran. Soalnya yang dipamerkan kan juga bukan barang-barang yang murah. Motor-motor mereka.
3: Baik.
4: Otomatis kita harus perhitungkan faktor keamanan juga.
3: Baik. Ya, artinya aman juga ya. Jadi jangan takut nih untuk masyarakat. Duh, bikinnya di tempatnya TNI nih. Jadi takut nih, tidak boleh ya, Mas ya. Justru memang sengaja ini juga secara tidak langsung AU juga menjadi menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat karena tempatnya bisa didatangi masyarakat gitu ya. Nah, kalau untuk yang mau datang masuk ini apakah ada syaratnya, Mas?
4: Untuk umum tiketingnya untuk 2 hari 200.000. Kalau ngambil di hari Sabtunya aja 100.000, kalau di hari Minggunya 150 sih.
3: Oke, jadi kalau ambil 2 hari itu lebih murah ya dibandingkan ambil sehari.
4: Murah.
3: Ya? Baik.
4: Kalau yang untuk VIP juga ada. Kalau VIP kan dapat banyak fasilitas tuh. Kayak gitu.
3: Baik, kalau nih namanya VIP pasti lebih dari yang umum ya, reguler gitu ya. Baik, cara mendapatkan tiket masuk seperti apa nih, Mas?
4: Hanya udah dijual di teman-teman paguyuban juga ada, di Pade Gurir juga ada, di teman-teman UMKM juga ada yang jualan, atau di kantornya Terumbu Karang langsung juga bisa.
3: Di mana nih kantornya, Mas? Kalau yang mau
4: di Usen Palela.
3: Usen Palela ya.
4: Atau nanti atau di DMD Terumbu Karang Kontraktor Event juga bisa.
3: Okay. Terumbu Karang Kontraktor Event ya, baik di Instagram atau Facebook ya, Mas ya. Baik. Ada nomor gitu yang bisa di on air kan?
4: BDM aja bisa.
3: Oke, siap. Baik. Oke, Mas.
4: Sponsor juga ada.
3: Baik. Ini kan masih lumayan lama nih, Mas ya. Artinya udah promo gencar-gencar di beberapa media juga. Apa sih yang diharapkan dari Mas Bambang selaku penyelenggara dari Terumbu Karang nih, Mas? Segininya gitu. Dan kalau kita lihat juga di flyer nih, banyak banget nih hiburannya, Mas. Mungkin bisa saya katakan jumlah terbanyak dalam beberapa tahun ini yang dihadirkan oleh penyelenggara gitu, pengisi acara.
4: Kalau hiburan sih memang kita kolaborasi dengan beberapa teman artis di Jawa ya. Jadi kayak Sue Angel, DJ Anggun Cantika, DJ Ocret, terus Mbak Sylvie Ratna. Memang beberapa talent yang udah sering manggung besar gitu ya. Kayak di Jawa, di Surabaya, di Jogja, Jakarta.
3: Baik.
4: Terus untuk konten market di sini memang kalau anak-anak motor kan lebih banyak goyang. Kalau disuguhin rock kayaknya juga nggak masuk di sini. Makanya kenapa kita lebih banyak ke musik-musik yang ringan.
3: DJ dangdut gitu ya?
4: gitu di ya. Dangdut.
3: Tapi ada band lokal juga kan Mas, yang mungkin musik pop alternatif kayak gitu ada ya?
4: Ada band lokal, terus ada teman-teman stand up yang juga ngisi.
3: Okay.
4: Ada 4 orang yang teman dari stand up Merauke.
3: Oh, stand up,
4: terus
3: ya.
4: Mm-hmm. Band ada 2 yaitu apa? Bersuara sama apa kemarin lupa saya satunya.
3: Oke, baik. Jadi beberapa

Baik. Oke, Mas Bambang, ini terima kasih ya, kita doakan ya semoga persiapan dan acaranya tanggal 4 dan 5 Juli di lapangan Auris Padem dari jam 1 siang sampai malam ya, jam 9 atau jam 10 ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya bisa menambah dunia hiburan ya, dunia hiburan di Papua Selatan, di Merauke secara khusus ya. Baik. Terima kasih Mas Bambang, pagi-pagi udah ganggu nih ngopinya. Sukses terus ya Mas Bambang ya. Selamat pagi Mas. Iya, baik, selamat pagi. Sukses. Baik. Ya, itu dia Mas Bambang dari Terumbu Karang Production, teman Pro 2 yang akan menggelar Motosonic Merauke 2026 pada tanggal 4 dan 5 Juli 2026 di lapangan Auri. Kamu bisa datang di jam 1 sampai jam 10 malam dan tentunya tiket sudah dijual dan kamu bisa menghubungi melalui Instagram atau Facebook Terumbu Karang Event Contractor. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 untuk program Spada.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro 2. Ya, terima kasih teman Pro 2. Kita masih di Spada dan saatnya kita update dulu info cuaca. Sudah tersambung prakerawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Ada Patricia Rahel Mahubesi STR. Selamat pagi Kak Patricia.
2: Selamat pagi Kak Frankie.
1: Gimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Kabar baik.
2: Kabar Kak Frankie.
1: Iya, baik-baik. Lagi ini cerah banget nih Kak Patricia, tapi gimana nih seharian cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya? Silakan selengkapnya nih.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar Radio Pro 2 Merauke. Di sini Patricia akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 9 Juni 2026. Untuk perakhiran cuaca di pagi hari diperkirakan berawan, untuk siang, malam, dan dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60-90%. Udara angin bertiup dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Adapun untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat dan Merauke berkisar antara 0,5-1,25 meter, sementara untuk Yosu Darso dan Lautara Furu bagian timur berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, pasang maksimum dan ketinggian 4,6 meter terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, dan pasang maksimum kedua dan ketinggian 3,7 meter terjadi pada pukul 7 esok hari. Selanjutnya untuk surut minimum pertama dan ketinggian 1 meter terjadi pada pukul 13.00, dan surut minimum kedua dan ketinggian 2,8 meter terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Timur dini hari. Kemudian untuk informasi perakhiran cuaca esok hari diperkirakan untuk 10 Juni 2026 diperkirakan cuaca berawan. Demikian perakhiran cuaca untuk esok hari dan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembali dengan Kak Frankie.
1: Baik Kak Patricia, jadi sepertinya tidak beda jauh ya dengan kemarin pagi ini berawan, namun siang, malam hingga dini hari nanti cerah berawan dan besok berawan ya. Jadi sepertinya kita sudah siap-siap untuk memasuki musim kemarau gitu ya Kak Patricia.
2: Betul sekali, dan diperkirakan untuk musim kemarau ini disertai dengan El Nino lemah hingga moderat, sehingga mungkin jauh lebih kering dari biasanya.
1: Oh, jauh lebih kering. Nah, hati-hati nih, mulai irit air ya.
2: Betul. Tapi jangan panik, bukan seperti informasi yang beredar tentang El Nino Godzilla. Kita tidak mengenal istilah itu ya.
1: Iya. Baik, ya kita berharap semua masih bisa dikendalikan ya, tergantung dari kitanya sendiri dalam bijak menghadapi El Nino ini sendiri. Baik, terima kasih buat Kak Patricia. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Frankie.

kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Saya Kakak Franky, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu info terakhir teman Pro 2. Kita belajar ya dari kasus Raffi Ahmad nih, yang kenapa setiap benjolan di tubuh itu sebenarnya tidak boleh dianggap sepele teman Pro 2. Jadi baru-baru ini Raffi Ahmad mengungkap alasan dirinya menjalani operasi ya setelah ditemukan benjolan di area bahu kiri. Nah, dari hasil pemeriksaan benjolan tersebut diduga mengarah pada lipoma kista atau benjolan jinak lainnya. Jadi melalui akun Instagram pribadinya pada beberapa hari lalu ya, Raffi Ahmad menyampaikan pesan penting kepada masyarakat agar tidak mengabaikan benjolan yang muncul di tubuh, terutama jika ukurannya terus membesar atau mengalami perubahan. Kasus yang dialami Raffi ini menjadi pengingat bahwa setiap benjolan perlu mendapat perhatian meski tidak selalu berbahaya. Nah, kalau gitu mengapa benjolan perlu diperiksakan teman Pro 2? Kalau benjolan di bahu Raffi Ahmad ini memiliki ukuran sekitar 5 hingga 6 cm dan akhirnya ditangani melalui tindakan operasi. Nah, benjolan di bawah kulit bisa disebabkan oleh berbagai kondisi. Salah satunya adalah lipoma, yakni benjolan yang terbentuk dari jaringan lemak dan tumbuh tepat di bawah permukaan kulit. Lipoma umumnya bersifat jinak ya, terutama bersifat jinak, terasa lunak, mudah bergerak saat disentuh, dan seringkali tidak menimbulkan rasa nyeri, teman. Nah, meski demikian, tenaga kesehatan tetap menyarankan ya, setiap benjolan diperiksa untuk memastikan penyebabnya, gitu, teman. Pemeriksaan penting dilakukan ya, guna menyingkirkan kemungkinan kondisi lain yang memiliki gejala serupa, terutama nih, liposarkoma atau kanker jaringan lemak. Karena itu, seseorang tidak dianjurkan ya menebak sendiri jenis benjolan yang dimiliki tanpa pemeriksaan medis, gitu teman. Sebagian besar lipoma sendiri tidak berbahaya sebenarnya dan tidak membutuhkan pengobatan. Banyak orang bahkan hidup dengan lipoma tanpa menyadarinya karena benjolan tersebut tidak menimbulkan keluhan ya. Namun, kondisi ini tetap perlu dipantau. Seseorang sebaiknya ya berkonsultasi dengan dokter apabila ada benjolan yang bertambah besar, tumbuh cepat, atau bahkan mulai terasa nyeri, berubah menjadi keras dan sulit digerakkan saat disentuh. Jadi perubahan-perubahan tersebut ya dapat menjadi petunjuk bahwa benjolan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Lipoma biasanya tumbuh perlahan dan mencapai ukuran yang stabil ya. Meski begitu, beberapa kasus ini dapat berkembang menjadi ukuran yang cukup besar. Jadi kalau lipoma dengan ukuran lebih dari 10 cm, wow. Ini bahkan sering disebut sebagai giant lipoma atau lipoma raksasa. Nah, dokter biasanya dapat mengenali lipoma melalui pemeriksaan fisik dengan melihat dan meraba benjolan. Namun, pemeriksaan tambahan mungkin diperlukan ya teman. Jika ukuran benjolan cukup besar dan terasa nyeri, serta berada di jaringan yang lebih dalam ya, atau memiliki karakteristik yang tidak biasa. Pemeriksaan tersebut dapat berupa USG, CT scan, MRI, maupun juga biopsi. Nah, biopsi sendiri dilakukan dengan mengambil sampel jaringan dari benjolan untuk diperiksa di laboratorium. Tujuannya ya memastikan ya, apakah benjolan tersebut itu benar merupakan lipoma atau kondisi lain yang membutuhkan penanganan berbeda. Nah, kalau gitu kapan nih teman? Kita harus segera ke dokter. Jadi siapapun ya untuk memeriksakan diri, apabila menemukan benjolan baru di bawah kulit, langkah ini penting untuk memperoleh diagnosis yang tepat dan menghindari keterlambatan penanganan ya, apabila terdapat masalah kesehatan lain. Selain itu, seseorang juga perlu segera berkonsultasi jika benjolan yang pertama terus membesar dalam waktu singkat, menimbulkan nyeri, terasa keras saat disentuh, sulit digerakkan, benjolannya yang sulit digerakkan, menyebabkan perubahan pada kulit di sekitarnya, mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau dalam unggahan Raffi Ahmad sendiri, dia menyampaikan pesan serupa ya. Captionnya tuh di unggahannya, tulisnya ya. Yang terpenting jangan pernah menganggap remeh benjolan yang terus berubah atau membesar. Pemeriksaan sejak dini jauh lebih baik daripada menunggu sampai menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi kasus yang dialami Raffi ya, ini menunjukkan bahwa benjolan tidak selalu berbahaya, namun memeriksakannya sejak awal, tetap menjadi langkah penting untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Gitu teman Pro 2. Coba ngecek bagian tubuh kamu ada benjolan nggak? Jangan sampai selama ini kamu punya benjolan tapi kamu cuek, abaikan. Dan punya gejala-gejala yang tambah besar gitu. Susah kalau dipegang keras, bahkan tidak bisa berpindah-pindah. Nah, itu berarti bukan lipoma biasa ya, tapi bisa saja ada masalah kesehatan lain ya, teman Pro 2. Gitu ya. Jadi mencegah lebih bagus ya daripada mengobati ya, seperti pepatah umum seperti itu. Oke, teman Pro 2, berbagai informasi sudah Kakak Frankie bagikan ya dari pagi tadi, menemani teman Pro 2 semuanya dari jam 6 dan juga di Info Pro 2 dan juga Spada ya. Dan sesaat lagi Spada akan kita sudahi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Ataupun juga kamu bisa dengerin juga di aplikasi RRI Digital, audio streaming kita. Jangan lupa di download ya, bagi yang belum download, supaya kamu bisa dengerin RRI di kota mana saja, negara mana saja, selama bisa mengakses internet ya teman Pro 2, jaringan internet. Oke, dan setelah ini teman Pro 2, ada hit list lagu-lagu keren bakalan kita hadirkan selama 1 jam hingga jam 10 nanti. Dan nanti jam 10 ada Info Pro 2 ya, seusai Indonesia Raya. Tentunya masih bersama saya Kakak Frankie. Jadi jangan kemana-mana, selamat beraktivitas ya. Yang lagi di jalan, semoga menyenangkan perjalanannya sambil dengerin lagu-lagu dan hiburan di kendaraannya. Atau yang pakai headset, dengerin radio juga. Atau yang lagi di rumah, yang lagi di pasar, Pasar Mopamroke, Pasar Womanggu. Yang ada di toko-toko juga, kita ucapin selamat pagi, selamat beraktivitas ya, tetap setia terus di Pro 2, karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.